participasi dalam sesi outreach besok, partisipasi India dalam KTT ini akan memberikan kesempatan untuk menyoroti prioritas dan kekhawatiran negara-negara selatan global sekaligus berkontribusi dalam pembahasan isu-isu global yang krusial. Perdana Menteri Narendra Modi akan menggandakan pembicaraan dengan mitranya dari Slovakia, Robert Fico, di Bratislava, ibu kota Slovakia hari ini. Modi juga akan bertemu dengan Presiden Slovakia, Peter Pellegrini. Perdana Menteri Modi tiba di Bratislava tadi malam untuk kunjungan resmi dua hari ke Slovakia setelah menyelesaikan rangkaian pertama kunjungannya ke Nice, Prancis. Modi menyatakan bahwa kunjungan ini memberikan kesempatan untuk mempererat hubungan India-Slovakia serta menjejaki peluang kerjasama baru antara kedua negara. Dalam sebuah unggahan di media sosial, PM Modi juga menyatakan antusiasmenya untuk melakukan pertemuan produktif dengan Presiden Slovakia Peter Pellegrini dan Perdana Menteri Robert Fico. Ini merupakan kunjungan pertama seorang Perdana Menteri India ke Slovakia sejak negara tersebut merdeka pada tahun 1993. Kunjungan PM Modi ini menyusul kunjungan ke negara Presiden Draupadi Murmu ke Slovakia pada April 2025 dan kunjungan Presiden Slovakia Peter Pellegrini ke India untuk menghadiri AIS Impact Summit pada Februari 2026. Kunjungan ini menegaskan kembali komitmen India untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Slovakia di berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, serta manufaktur otomotif dan perkeretaapian. Setibanya di Bratislava, PM Modi disambut dengan hangat dan disuguhi keramahan khas Slovakia. Perdana Menteri Narendra Modi disambut oleh Menteri Luar Negeri Slovakia, Juraj Blaner, saat tiba di Bratislava tadi malam. Perdana Menteri tiba di ibu kota Slovakia tersebut dalam kunjungan pertama seorang Perdana Menteri India ke Republik Slovakia. Anggota diaspora India yang berkumpul di Bratislava menyambutannya dengan seruan semangat saat kedatangannya. Para musisi Slovakia dari Lubnica Ensemble membawakan lagu Vande Mataram saat kedatangan Perdana Menteri. Sri Narendra Modi akan disambut dalam sebuah upacara resmi hari ini. Di sini Jaya Radio Akashvani, Anda masih bersama penyiar Tanya Kumari. Terkait negara warga negara India bernama Nishant Urthanathan yang meninggal dunia di atas kapal MT Celestial akibat kondisi medis, Kedutaan Besar India di Muscat, Oman menyatakan terus berkoordinasi secara aktif dengan otoritas setempat di Oman, pejabat pelabuhan dan perusahaan pelayaran dalam unggahan di media sosial. Kedutaan Besar menyatakan bahwa kapal MT Celestial yang membawa jenazah Nishant Urthanathan kini telah bersandar di pelabuhan Daum. Otoritas Oman terkait dijadwalkan akan naik ke kapal untuk menyelesaikan prosedur yang diperlakukan bagi penurunan jenazah. Pihak perwakilan diplomatik telah mengordinasikan segala persiapan yang dibutuhkan untuk memfasilitas proses tersebut di pelabuhan. Perwakilan diplomatik juga terus berkomunikasi dengan pihak keluarga dan memfasilitasi semua formalitas demi pemulangan jenazah ke India sesegera mungkin. Di Pakistan, 7 orang termasuk 2 anak-anak tewas dan 33 orang lainnya terluka akibat insiden terkait hujan di seluruh wilayah provinsi Khyber Pakhtunkhwa dalam 24 jam terakhir. PDMA juga memperingatkan Adanya resiko banjir akibat luapan Danau Glacial

LOFO, the Vilaya Hulu Province, Tersebut Karena Kenaiku, Kenaikan Suhu dan Curah Hujan yang terus menerus telah mempercepat pencerahan klaster serta meningkatkan ancaman banjir bandang. Dalam cabang panahan, atlet India Dhiraj Bomardewara dan atlet remaja Kumkum Mohod berhasil meraih medali emas pada nomor beragu campuran recurve di Piala Dunia Seri ketiga yang berlangsung di Antalya, Turki. Pasangan India tersebut tampil gelimang dengan melakukan juara bertahanan Olimpiade asal Korea Selatan, Oh Ye Jin dan Kim Jae Dok, dengan skor 5-1 di babak final. Dalam turnamen Piala Dunia Kriket 20 Putri ICC, India mengalahkan Pakistan dengan selisih 64 run pada pertandingan grup A di Edgbaston, Birmingham. India yang memukul bola lebih dulu setelah menangkankan undian mencatatkan perolehan 170 run dalam jatah 20 over yang tersedia. Sebagai tanggapan, seluruh pemain Pakistan berhasil dieliminasi dengan total perolehan 106 run dalam 17 over sehingga gagal mencapai target skor 8. Dipti Sharma dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Demikianlah akhir dari buletin hari ini. Berikutnya, muzik instrumentalia.